leka ere idaraya ifikuluku leka amuludun ere onise ati awon ori aladidun fun igbadun tin nikan ni o Diamond FM ikoni tonton nyerin nyerin.